0: Anta.
1: Dedu rumah orang kau dah belum kasar banyak jauh, lelem kat tomar kau mudah lah. Okey. Lelem kat tamu. Armanan di sini tamu. Orang dia semua dia mau kau yang tamu dia nak main bola dia. Grazie a tutti.